akan mengubah hidup. Tindakan akan membawa perubahan. Penat itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa jadikannya semua alasan untuk berhenti. Langkah kecil hari ini lebih baik daripada hanya merancang tanpa

0: Aplikasi Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat.
1: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
2: Hai, ngaranku Ianya.
1: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
3: Ngaranku Ifarid.
1: Farid berketurunan Lundaya.
4: Hai, onputu si Trespa.
1: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
5: Naitilan aku.
6: Luk, luno kamayan lo.
7: Lapar ba?
1: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami, anak Malaysia.
0: Hai guys, berhati-hatilah
1: Malaysia.
0: Hai guys, berhati-hatilah.

tahun 2026, program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, program ketiga tahun 2026, program Carta Sapa Juara. Jadi ya tentu ya, program

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.
1: Dan merdeka siapa juara.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: doa nanya.
1: Jan, ngelarah ku doa ni. Lai lah liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku rinak tih. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa
0: kere? Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa

ramai Tuhan bakat hitam nai meniha hitam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Hitam leng aman nyivan ini mengtam belati. Amin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Mudahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, oh aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian Hitam Ngiyong. Jawab tiap pertandingan bulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian Hitam Ngiyong. Jawab tiap pertandingan

kejayaan dengan bayar RTM klik dengan saluran Astro ke Chan Pita ikam dia suka bersiaran dengan la Chan Oi ikam dia tem kejayaan dengan la live FB tali dia kenya kejayaan dengan bayar RTM klik dengan saluran Astro ke Chan Pita ikam dia suka bersiaran dengan la Chan Oi ikam dia tem kejayaan dengan la live FB tali dia kenya.

arep na inu-inu ya ikam tin nang ujung minggu ini ikam rancang tiga-tiga ngana tenah nyukong program-program ya ti segana ke nang ujung bulan ini ngana ambil nawai nang perbarisan ngan perarakan tau kebangsaan ikam suka na live kidi kat TV Calah ya. Okey, tiga tawai ikam mong perbarisan ngan perarakan tau kebangsaan ikam suka na live kidi kat TV Calah ya. Okey, tiga tawai ikam mong

pri pengrindu ngai pangandiri. Lalu awak ke Grace Allah pai kita, meruan ngau kita, seminggu-minggu tu ilo. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom. Meruan ngau kita, seminggu-minggu tu ilo. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

7.5 lemai. Selamat lemai, peningat itu kami nak buat ke berita lemai 28 dari bulan 8 tahun 2026. 3 gig komponen projek kena ngurang. Selamat lemai, peningat itu kami nak buat ke berita lemai 28 dari bulan 8 tahun 2026. 3 gig komponen projek kena ngurang.

makut ngagai lian dia tu kita udah merik tender relian ngagai kuah udahnya kemari kita sambandinga maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu siti jematan batengah udahnya kemari kita sambandinga maya Sarawak ku sayang premier penyebut kang agak siti dak jematan di ulu ketibas jadi dia tu siti jematan batengah.

bapa saya mak. Hmm. Baik penemu ke badas. Nama abah aku tanya badas terima. Oh, leban nak patut kita menidakkan menyekap Melayu dah utai ke badas. Oh, nak kita ngiga. Nak kita macam buku ngiga utai ke badas ge. Oh, nyalai aku nak nyak buah aku nak takut. Leban aku semanya aku menyekap kita jangan sare. Nanti kita alah tegak betul. Jenak mendai tindua hari dia menang utai buat leban aku semanya aku menyekap kita jangan sare. Nanti kita alah tegak betul. Jenak mendai tindua hari dia menang utai.

serian dia deh percaya mas dua yang laki bini gaget kak mendak kereta kabelnya nyau nurun ke pasar serian kia nas dua ya kak mendaknya nama ke bisa utanya gagak orang magang nak namanya utai ke dikumbai orang AI tau ke peminta tirunya nak kasih ya deh nanti orang maka orang

0: minta sapit menteri digitalnya Datuk Wilson Nuga Kumbuang ngatur ke pejalai ngagak licah bak menua kita ditu. Bakal temui kanyuak ditu menya. Pasal utai tak berketau. Pasal AI kena kena nama taku tak ada yang menemu utai tak AI nya.
1: Tau, tau aku sigi setuju aku ke rumah. Ngamik kini aku sanggau nak agi kena tipu. Nak Allah ilah habis mas ia beri kurang jahe ilah. Nanti nak yang punya beri nanti orang pemagi. Nadai ke apa-apa masnya. Nadai ke galau kena aku sekolah ilah. Nyah.

kita ucau. Utai ke rumah orang AI tau. Yang tahu mana pulai ke pemana. Yang tahu pulai ke pemerintah semua ucau. Pemancang teknologi patut yang dikena dengan mana. Ukai kena nipu orang bami uliah. Sama berjimat kita ucau au ngutai kumai orang AI tu. Ini mana kita tu. Ukai kena nipu orang bami uliah. Sama berjimat kita ucau au ngutai kumai orang AI tu. Ini mana kita tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begut. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup begut.

0: Ma reti engke rambak kedekat di pejurai ketua bab topik Sari Tok Pastor.
1: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah.
0: Kedekat di pejurai ketua bab topik Sari Tok Pastor.
1: Terima kasih ya untuk mengingat ke agi miat sebab Puan Penny lebuah.

Sesemak, sesemak, anti kerpai, nadai utai, anangan sa, sesemak, sesemak, nak terbeli, kemas mesai, pinggai. Hai, aku Wendy, kita diatuk benar-benar yang ke YFM, begulai sejalai.

0: Ay, sebrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M. Ya, baru ngap. Y sebrai.
1: W-A-I
0: Y-F-M. Ya, baru ngap.

Tuhannya, kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama buat penghidupannya. Kita mendak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama buat penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
2: Amat tuk manah nak
1: laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
2: Amat tuk manah nak.

0: kemayangan jorang kemati. Nemunan?
1: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kang anjuang ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjuang ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi hanya sekedar cara ke tahu dia kena kita yang tering latai ke pesan tak berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan kita ke sekali tu berdinga nuju kawan pelayan ke ngelala bos anak tutung, bos anak tutung tahu ke kirai bawa sebarang alai diau. Jadi pesan madah ke bos anak tutung, madah ke bos anak tutung tahu ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2026 lalu dia bos anak ke bos anak tutung tau ke kirai udah nadai kena hari 5/28/2026 lalu niam bos anak